nuko rero turabandanya tubashikiriza nizo twabateguriye muri kano gatondo turigenekerezo rya 12 mu gukakaro umwaka w'2026 ni kuri radio yanyu Indundi Culture mwazindukanye na Jean Jean-Claude Shimirimana kuri micro muhinga b'ivyuma ni Kofi Olivier Renoir tukabaro tugeze neza na neza kugiye cisaha 12 zirenga ku minota 56 isayimira buri minota 4 ni gihe cisaha 1 ni minota 56 ku badukurikira bari ngaho mu gihugu kibanyi cya Kenya ahi Dar es Salaam n'abadukurikira bari ngaho i Kampala mu gihugu cya Uganda ibiganiro byacu rero muri ko murabikurikira biciye kuri 88 ko ari mu gisagara cya Bujumbura no mucungaro yaho 99 nibice 9 ku bari hagati mu gihugu Indundi Culture akaburungu kome kuri mege mukurikira ibiganiro byacu mukoresheje ubuhinga ngurukana bumenyi bwa internet mwananyiro mugira ibihe byiza iwanyu tunabifuriza kwandanya mugubwa neza mugirana umusimana.

0: King ngaho kukirari ninzere kumeze neza cyane gose na Menedora abo bakirambu bande bayirika badandaza bushaza ninzere ko muri ko mugira ibihe byiza. Allo mwaramutse neza Lazaro mwangu sawa sawa igitoro cyita kuri nderaza
1: wambeje wese jankroje
0: urakoze cyane reka ngira ngo kumbere mukanya barabihinyanyura
1: akaririmba karirimbo atabikone nyishu
0: sawa sawa